0: kalangan. Oh, JMF. Yang ni pendes dari TB ni ho tu ami monta kira ekipe da JMF je stau manten sa un fasilitador ne. Grupo ne hansa ami monta ber hori hare be ne. Kalau a thene be ami decidi uma kain da kala pulan da 50 sen. Osan eta ho mutu hori hare be be para lon rumah kita a kari ni permeru mane. Tambah iya be ulun be ten ma barak. Problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah pun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 sih dalam tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok sebe lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan le be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti le tene basir ne teke tak tia basira le bele ba hasai fal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidi dia hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mengne tangki responi debe seda ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strike itu na airne atur resolve problema mengide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambaliza mes tara ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habalian sene ni strana habal gila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena lagi lah dilama tih itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai tih itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang ini dia karena lagi lah dilama tih itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimarhia uma. Da ami koordena malu, belum malu. Ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo servisu entar idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka, ho nia montante debe ma ami plan mak si halo maji minus atu besik be 10.000 pes, depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan, sekarang kamu tu ho cewes, ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya tiliu ya suku nepe mak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe

0: AWAC apoio material ba barak maklahalo fini.
1: Preparasaun husi be pembibitan tanjar indane maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asi suba be asi suba dalan asi sumas balina komunikasaun. Sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun tresaun ene maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidad ini nih tinggi minus labele mais ah kona pembibitan ini lebih ami halo agora nih fuin ami halo mai be involve iha be aktividad di extension quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extension extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
0: iha fatin hanesang Povo Agricultor Florindo dos Santos, apoio husi CWAC, oferece murumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS primero mai poma manu. Manu amanda huinenda. Or manu komesa husi kene, manu komesa berkembang. Nesa atto ti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Nesa hada kuang sene, tau tia modo musam. Ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita lebele tau remetan dabe sera. Pupuk kurian la dia pupuk karate bibite orai metan balu we tungsi burlar na mama amraut mesrne ni momoro ne buras usa wafan balu husi merkar me boron to hene ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes o apoio material Husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bisma yang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lai ami hau matur halimar de.
0: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
3: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amutu lori faandet kosang mai ha makrai rai hamutu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
0: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh pilih hohau nyoimar, hohau nyobelu nyitrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyanyi sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, muji ke furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, kalau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida wa titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Belakang biaya.
1: FM Senurisin siap untuk hat megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri itabocira sehatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Dia, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohe in civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninuconi Santana i husi city spin yang nia continuation maka obra nebe maka city spin husi kela maka city spin muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian i parte ba marina nian hane sang hau nodar marine field coordinator o haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inclui ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marina nian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcatério Abril, Domingo Satuta, objetivo husi socialização, hasai consciencializa, comunidade sira e a consciência, ato conserva ricosoin, tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesan preservação ou de sustentabilidade economia, povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hareliu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira dalau si atasilaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcatério mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang kusisensia sira katak sira ne wenghir sira tu mai rai tolong faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo mohu hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesaridus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang ridus ona kompara ho tinang ulu-ulu kenianne tambah ihanene hanesan komunidade sira itene grup konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itene komunidade sira atau kontinuo oho itene lenuk nebe maka itene leirasik mos protegene.
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus kleang konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primeiro ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito antes de lançar a minha irmã. Nem lambe, nem lelume barra. Ansa calante a mi heta rua catum ansame. Pois a mi fotitia mai halomodo consumo atu. Mas agora la dúvida. Muito me lam satu mai habe 2010 ansa nene, ne lenu se barra. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida a mi heta rua catum ansame. Lelu barra mi iher 91 to 2010 ne se barra. Agora le laia. Semana Tapos kita bagus lah heta nuna. Uluk ne barak. Nian sakala ni desai ne ruwa tulu hansa menis agora. 91 to 2010 ne barak. Ne kalkala sirasta. Ista agora lah. Kalestraga hutu nama. Menis nuna. Ne hansa kita bagus lah heta nuna. Fatin ne tu sita lah heta nuna.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamutuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu ni tolu ne sira futiba daa daa baha balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

0: ho esperata che fu l'anguen, fu la roguene, si era bebe lanciaron.
1: Ihania mensagem, espera governo tomatan estrada Husilikisa, Liliu, aldeia Gariana, no Lubi Kailete, Suku Maumeta, tamba dalam perigo, facilita comunidade de Sira, lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né, a minha mensagem, mané, ita tu mores dia, ta hadia ita nha saúde, uma larang, batsane ita tem que servir uma casa. Utiliza, ita nha uma unha, ne bem que ia, ato ne ita bela kuda boa truma, hori ita bela han, ita bela fan, ato ne bela hasai nutrição, ita nha uma larang. No mos bot ne bem que bela raiva tempo naro, sai fini, hori kuda filo fale. Ne bem, dalam mané que tabaru, tem que servir surasi para ita bela adeita nha mores, la bela depende pa maselo.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola iha umari. Hau lor ba merkari lah durant ini manes. Ihane hau ni am be hau kuram idila malus maknai dekan. Be mak kundau liu be mak laya mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amni problem mo beri, tapi beri nampu agora amni atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni amni asinti hanse buat tidak problem apa amni lahir. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk amni uja beri husi beri uluk Jepang mo dada beri si suku Lauhata dada mai tia. Ini mak amni hasai teida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saja juga tana atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambah ini ya 2016 ne junta hamu tu gua beru mama ini nebe pun dah ni file tiap mana ampe imba box semane lebe ini mai kalau na oh jeme sih ya ne pendes darah tu beru hamu tu ami monta kira se ekipa ida jeme just tahu mana tensau fasilitator na grup ne hansa ami monta berhori hari beru kalau ahte nebe ami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen osan tahu hamu tu hori hari beru paralon rumah kita ahte kari ne permeru mana tambah iya be ulun ne beten mabarak problem masih hansa ne entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kami gohuat gal tolong lu resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalion tambah be stragono tambah ita kuda modo triting bebar iha ne ami aldia toluhan hela gabun dene sampai sini aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia re hela ami aldia mo meta la mo sela hane dar muda ku mo sela hane kami go ho mo sela hane nar tutu mo sela hane ami ne han sampai campur rit ami jalur ne husi istra na mai pal ne mo meta ba husi izen nini ne ne la hata palona cuku ruam hela ambaliza mestra ne dana sori mane la hata kuda mo han sampai atu kuda barak liu iane atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka balai dila tambah besar buat kutul mutine ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilam mati itu tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita companha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolum malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência de hota ami beleba halu serviço entai dane, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10,000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apui uba tarje itu CWS nya tuliu ya suku nepe mak CWS servis uba ini ni hansa ni ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya amikoko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atu ne wani ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pimbibitan ne be ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tae durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS primer mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atto ti atu sidare sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potam be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musam. Ba hal tekan tadi rutu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite. Orang metam balu eh tuh si burlaran apa macam mamraut misalnya ni mamoro ni buras usaha faham balo husi merkar macam borong tu ni nanti kan terdiri dari 25 meter berarti terfaham $25 na sermai serpo 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes o apoio material husi NGO CWSC. Ba informação meita acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWSC. Serfo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kami kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pan modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
5: ami uja bahan uja ba faandet am la halong tanggana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma la mi fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura mi bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene
1: Ovintes, nemak informasaun balorang ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kalau nang sira, kamu tuh kali hau Neymar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: halo diskusan sira unsa per resolve serne problema borbe am tur hamutu kona sir pronto a tol contribution ta hamutu kosa para to dia kanu serne depois mos iha iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontre na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo grupo be ho kor kor serne be a consegue a me bele Ame bele dada sira mutu ko se suku se ve aldea a resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne me mosu problema primero baru ten segundo be ten na kunu hoto ihe be ihe kamu bobot serne antaun be ne taka par be ne la bele rusi foho lete ne ba la bele tung mai antau precisa hamos precisa baku be ten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira per hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nomor si realize tene semana kutu se fisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu kira be matang sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sirne bele hadiah hodia nomor tangki sirne be at bele hadiah hadiah hodia ka aw espera kat fulang wen fulang ro wen ne sira bebe lancharo
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lorine produto ba mercado.
0: Oke, okay, nem hau nia mensajen mane ita tu moris dia Moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengki servis makas. Utuliza itanya uma oin nebe mak iha iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisan itanya humalarang. Nomos buat nebe mak bela rai batin punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru. Tengki servisu rasik para ita bele ada itu yang murish la bele depende pa meselo.
1: Iya fating hanesang sefi grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musang ba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS sudah mainnya aku kudatan. Aku komesa 2015 aku kudat tadi lah. Ia ni karena aku panen manis. Aku target satu bulan kalau ni punan dit satu bulan aku lihat ada lagi lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni punan sana berarti liu seras resi. Ia ni aku lah benih mas siram mai hola ia umar itu. Halo luar bandar kali lah durant ini mana. Ia ni aku ni am be aku kudam idila malus makna itu kan. B mak pun dah beli na B mak layha mas dia ambil usaha B tamal na dia kela iya ni ambil peramu B di tam B ni aku orang ambil atau kuliah atau resolve ni di mas kalau B iya ni ni ambil asintian sembuat tidak problem apa ambil layha kalau itu halu buat satu tangki perija B kela ambil ni B ni pendes mak dada iya 2016 B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B ulu Jepang mau dada B si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalena oh jeme si ya ne Pendes darat ibu ini hutu, kami monta kira ekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitalo. Grupne hansa, kami monta berhari hari ibu ini. Kalau ATNB, kami decide umak kain dah kalau pulan dah 50 sen. Orang ni tahu hamu tu hari hari ibu paralon rumah kita at kari ni permeru mana? Tambah iya be ulun be ten ma barat. Problema sih hansa ni, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolunu resi hansa ni, entahun be fusi cewek mai tu sefusu dan cah imkuda

0: Modok lah. Oh, kami responnya. Oh, kami atuk kuda malu sebelah iha. Ah, intaun liu banenya. Kami siapa? Sirhusut. Intaun ansa B ne ita bela resolve kita ne. Maharaja le B ne ita bela resolve makne. Ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke. Tak dia basir la bela ba hasai kalbe B tangki ne ansa be. Uja teh barbarak ne be. Intaun kami di siri dia. Saya sirne teketa ini puis tambah tangki bone ini ami parti kerajaan uja hutona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intam ba oin mengne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strike itu na airne atur resolve problema mengide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne toma kona berarti ami hene ne bemas daru sampe ami uja mas daru mah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tapi tak kuda modo perhitung be bar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene tambah ini alia ham ne kan ami hela la be la tuir be alia dah hela ami alia momenta lau mus hela ne dar muda pu mus hela ne kami goh mus hela ne nar tutu mus hela ne ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi stragon mai pel ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mestara ni tu na. Sorry mana, lau hata. Kuda mahan sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis ansane ni mestara habla di lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan habla di lah dalam mati hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kuda nak konu mahasa itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kaironan nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akan habla di lah dalam mati hoto.
1: Entretanto, o coordenador extensionista e o posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten aproveita o estado de emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca oane, ami aproveita estado de emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami koordena malu, belum malu. Ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi, atune to be stade emergency di hotu ami beleba halu servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraca, honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor diliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih ya suku ne pemak CWS service uba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itnya agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari ami halo agora ne Foi a mi halo mai involve ia be aktividade extensão quasi tina sanu luresin a mi hamuto ko itne komunidade sira me mi halo pembibitan mai be idane foi a primeira vez a mi halo ambolo malu ia a mi kria concentra colega extensão extensionista ia fatin ida nemam foi halo
1: ia fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modo musang halo cantareiros hodikuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu sidaresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu faan, pus hola fali mana? Pus potang be lemusan mai mak kudan. Pus kudan ita halot ya be. Hansa hada kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupuk kurian la la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tuh si abu laran nama mai amam raut mesirne. Nima modu ne buras. Usa wafan balo husi merkar mai boron to hene ne ansa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
4: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apo husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu nah ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be Aku rasa tu susah pelatih atau be mai hadi am pelam berbeza ni.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipan ne be servisu hato brigaduain i adeus.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Kau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Okay, dek malu ko vintis. Jadi maka musika furat nebe husi belun sele sofresho naba malu ko vintis. Ita bana fatin continua ita nyau programa. Hey belun justing. Ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare. Joven barak lakwe kontribui bana sang mai be dala barak liu. Sejak kria konflitu iha nasang larang. Tuir ita nia hare ni kauza lolos ne mai husi nebe.
1: Iya, tuir hau ni observasau nebe mak durante o halo bai konflitu. Juventudi barak kria konflitu ina sang ni larang tuir hau ni

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansada mai hanu. Nem mambe nem lelwe bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansane. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansane. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara, agora le laia. Semana itu pun kita bagus lah hetan ona. Uluk ne barak, ni ansa kala ni sesai ne ruat tuluan sana ni agora. 1910 ne barak, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kal estraga hutu ona. Men sana. Ni ansa kita bagus lah hetan ona. Fatin deh pun kita lah hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ida di hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang hokarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohen civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang zeral aktividade lubukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina nian kane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amina gestor rasik amina servisu maka hareliuba gestaun marina nian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência Atu Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku sira nebe mako hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kene kuniang objektif husi sosialisaun ida ne oin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha consciencia atu bele conserva ita nia rekusoin sira lau si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos Se la aproveita e bela ideia, se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tamba saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenuk hira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane par ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futi lenuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be asaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu totinan tonu. Molok nih, hau atau hau nyeloron dia kebayi mihut. Ya di saung nyelorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida hu titulu hari damai.